0: Warta berita NHK World Japan, Senin 31 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang. Bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Jumlah orang yang hilang di Nepal setelah banjir bandang besar pada hari Rabu meningkat menjadi lebih dari 4.700 orang dengan lebih dari 900 orang dipastikan meninggal. Hingga Senin pagi, otoritas mengatakan bahwa 903 orang meninggal dan 4.247 hilang di Nepal. Angka tersebut direvisi naik dari pengumuman sebelumnya. 5 warga Jepang termasuk di antara orang yang hilang. Sementara itu, media pemerintah Cina melaporkan bahwa 16 orang meninggal dan 546 orang lainnya hilang di sisi Cina. Nepal mengirimkan sekitar 10.000 personel militer dan lainnya ke daerah-daerah yang dilanda banjir. Helikopter dan peralatan lainnya digunakan untuk menyisir lokasi bencana guna mencari orang-orang yang hilang. Operasi pencarian dan penyelamatan juga berlangsung di daerah sekitar pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal Tengah. Lebih dari 100 orang dilaporkan terjebak di dalam terowongan di lokasi tersebut. Otoritas setempat mengatakan banjir membuat pasokan listrik dan saluran komunikasi ke banyak komunitas terputus. Disebutkan juga bahwa sejumlah besar penduduk terisolasi karena jalan dan jembatan rusak atau hancur. Mereka menambahkan bahwa banyak komunitas yang terisolasi kekurangan makanan, air bersih, produk sanitasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
0: Pasukan polisi bersenjata Nepal APF menyelamatkan seorang anak perempuan berusia 6 tahun dari reruntuhan saat tim penyelamat melanjutkan upaya pencarian orang-orang yang hilang setelah banjir bandang di perbatasan Nepal-Cina. APF mengatakan anak itu ditemukan di sebuah kota sekitar 3 km di wilayah hilir dari perbatasan Nepal-Cina yang tertimbun aliran lumpur. Personel APF dilaporkan mendengar tangisan anak itu dan menyelamatkannya pada Jumat petang, lebih dari 55 jam setelah bencana terjadi. Rekaman video menunjukkan wajah anak itu terlihat melalui celah di reruntuhan yang tertimbun lumpur sebelum para penyelamat menariknya keluar. Anak itu dibawa ke kantor APF untuk mendapatkan pertolongan pertama dan diberi makan sup. Ia mengalami luka di wajah dan punggungnya tetapi tidak mengancam jiwa. Ditambahkan bahwa saat ini ia dirawat di sebuah rumah sakit di ibu kota Kathmandu. Juru bicara APF Netra Karki mengatakan kepada NHK bahwa penyelamatan tersebut terjadi di daerah yang hanya dapat diakses dengan helikopter setelah jalan-jalan terputus akibat banjir. Ia mengatakan operasi pencarian terhambat oleh berbagai faktor termasuk banjir akibat hujan lebat pada Sabtu malam. Ia menyebut penyelamatan itu sebagai keajaiban.
1: Pasukan Amerika Serikat menyerang 2 peluncur roket Iran di Pulau Larak di Selat Hormuz. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada NHK bahwa serangan itu dilakukan pada hari Minggu. Pejabat itu mengatakan Korps Garda Revolusi Islam Iran terlihat bersiap meluncurkan roket dengan ranjau laut ke perairan tersebut. Pekan lalu, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat membersihkan ranjau laut yang ditanam oleh korps itu di jalur pelayaran internasional selat tersebut. Setelah serangan itu, Garda Revolusi menyatakan bahwa sejumlah tentara dan warga sipil tewas atau terluka. Korps tersebut mengatakan serangan itu akan dibalas dengan tindakan dan hukuman. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya terus melanjutkan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang keluar atau masuk pelabuhan Iran sambil mendukung navigasi kapal-kapal lainnya. Dikatakan bahwa sebagai hasilnya, banyak minyak telah berhasil dikeluarkan.
0: Berita selanjutnya, Nippon Paper Industries mendapatkan bantuan dari para pesaingnya untuk memasok pelanggan setelah pabriknya di Prefektur Kumamoto mengalami kerusakan akibat gempa. Perusahaan itu belum menetapkan jadwal untuk membuka kembali fasilitas yang berada di Jepang Barat Daya tersebut. Gempa pada 28 Juli merusak 3 cerobong asap pabrik perusahaan itu di kota Yatsushiro, salah satunya runtuh dan menewaskan 9 orang. Nippon Paper berencana menyingkirkan sisa-sisa cerobong asap setinggi 110 meter itu pada pertengahan September, tetapi masih mengkaji tindakan yang perlu dilakukan untuk 2 cerobong asap lainnya. Pabrik tersebut merupakan satu-satunya fasilitas di wilayah Kyushu yang memproduksi kertas yang digunakan untuk surat kabar. Perusahaan itu telah meningkatkan produksi kertas koran di pabriknya di Prefektur Miyagi, Jepang Timur Laut, dan mengajukan permohonan melalui Asosiasi Kertas Jepang untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan lain. Asosiasi merespons permintaan itu dengan mengatakan

0: Katakan, Dayo Paper telah memulai produksi tambahan dan OG Paper mungkin akan mengikuti langkah tersebut.
1: Sebuah panel dari Kementerian Pendidikan Jepang berencana memperluas secara signifikan pendidikan informasi bagi siswa SD dan SMP dengan memasukkan penggunaan AI generatif ke dalam kurikulum untuk pertama kalinya. Jumlah waktu pembelajaran yang dialokasikan untuk pendidikan informasi bagi siswa SMP akan menjadi 2 kali lipat dari saat ini. Panel tersebut menyusun usulan untuk pedoman kurikulum sekolah baru yang akan berlaku dalam 4 tahun mendatang. Panel itu mengusulkan penambahan komponen yang disebut ranah informasi ke dalam kelas studi terpadu yang ada saat ini untuk siswa kelas 3 ke atas. Siswa akan mempelajari pengorganisasian data dasar dan karakteristik AI generatif serta literasi media. Mereka juga akan diajarkan cara menggunakan teknologi informasi, misalnya dengan merancang program untuk mengoperasikan robot. Panel tersebut juga mengusulkan pengenalan mata pelajaran baru yang disebut informasi dan teknologi untuk siswa SMP. Mereka akan belajar cara membuat aplikasi menggunakan AI serta risiko informasi palsu. Sebagai contoh, siswa kelas 9 diharapkan membuat sistem dengan menggunakan sensor yang terpasang pada pot tanaman untuk memberi peringatan ketika tanah menjadi kering. Panel itu juga membahas pendidikan bahasa Jepang dan Inggris dengan mempertimbangkan AI generatif. Dalam kelas bahasa Jepang, terdapat kasus siswa mengirimkan esai yang disalin dan ditempel dari hasil keluaran AI generatif. Oleh karena itu, panel mengusulkan untuk meninjau kembali bagaimana siswa dievaluasi, misalnya dengan meminta mereka menjelaskan karyanya secara lisan maupun tertulis. Pedoman kurikulum sekolah yang baru diharapkan mulai berlaku pada tahun fiskal yang dimulai pada April 2030 atau setelahnya. Pendidikan informasi akan diperkenalkan lebih awal, secara bertahap dimulai pada tahun fiskal 2028 atau setelahnya.
0: Seorang pria Indonesia dipastikan meninggal setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di jalur pendakian Gunung Fuji, puncak tertinggi di Jepang. Pria berusia 57 tahun itu mengikuti tur pendakian gunung pada Sabtu. Polisi mengatakan pria itu tiba di pos kelima sekitar pukul 11, tetapi tidak muncul di titik pertemuan yang telah disepakati setelah istirahat makan siang. Tur itu dilaporkan dilanjutkan tanpa dirinya. Para pendaki menemukan pria itu dalam keadaan telungkup dan tidak sadarkan diri di jalur pendakian di stasiun ke-7 sekitar pukul 5 sore. Staf di Pondok Gunung diinformasikan terkait insiden tersebut dan membawanya turun ke stasiun ke-5. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit di kota Fuji Kawaguchiko dan dinyatakan meninggal. Ia diduga meninggal karena penyakit jantung.
1: Rakyat Islandia menolak proposal untuk melanjutkan pembicaraan tentang bergabung dengan Uni Eropa dalam referendum. Media lokal melaporkan bahwa penghitungan suara referendum pada hari Sabtu menunjukkan 52,8% menentang usulan tersebut, sementara 47,2% mendukungnya. Referendum itu diserukan oleh pemerintah koalisi Islandia yang terbentuk pada 2024. Media Barat melaporkan bahwa salah satu pendorong langkah pemerintah tersebut adalah perubahan lingkungan keamanan di sekitar kawasan Nordik yang menjadi lokasi Islandia. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginan untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark, Greenland, yang juga terletak di wilayah Nordik. Para pendukung keanggotaan Uni Eropa berharap ekonomi Islandia akan stabil jika negara itu bergabung dengan Uni Eropa dan menerapkan mata uang euro. Namun, masih terdapat kekhawatiran bahwa keanggotaan Uni Eropa dapat menyebabkan pembatasan pada industri perikanan yang menjadi kekuatan Islandia. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 27, menanyakan yang mana yang akan dipilih. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, pergi ke kedai ramen terkenal di Tokyo. Ia diajak temannya Kaito. Saat di kedai ramen, Tam teringat Yuki, mahasiswa musik asal Jepang yang ia kagumi. Mereka bertemu saat menjadi relawan di Vietnam.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 27.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
4: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: Kita ulas satu persatu.
1: Pelayan mengatakan kepada Kaito dan Tam,
2: ご注文は?
0: Mau pesan apa?
1: Kaito bertanya kepada Tam,
2: Tam-san,何にする?
0: Tam-san, mau apa?
1: Tam tidak tahu mau pilih yang mana. Ia pun bertanya,
3: どれが一番美味しいですか?
0: Yang mana yang paling enak?
1: Kaito menjawab,
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: Saya rekomendasikan miso ramen.
1: Tam bergumam,
3: Miso ramen.
1: Tam jadi teringat ucapan Yuki sewaktu mereka di Vietnam.
4: Nihon no ramen wa oishii yo.
0: Ramen Jepang enak.
4: Boku wa miso ramen ga suki nanda.
0: Saya suka miso ramen.
1: Karena teringat ucapan Yuki, Tam pun mengatakan,
3: Watashi miso ramen ni shimasu.
0: Saya mau miso ramen.
1: Miso ramen sepertinya membangkitkan kenangan Tam.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah yang mana yang paling enak?
3: どれが一番美味しいですか?
0: Pelajari pola ini, maka Anda bisa menanyakan beberapa pilihan. Berikut ini penjelasannya.
5: どれ?
0: Artinya yang mana? Partikel ga setelahnya mengindikasikan
5: どれ?
0: Sebagai topik kalimat ini.
5: 一番
0: arti harfiahnya nomor satu, tapi bisa bermakna yang paling. Dan
5: oishi
0: artinya enak. Jadi
5: ichiban oishi
0: bisa berarti yang paling enak. Tambahkan
5: desuka
0: di akhir kalimat dengan menaikkan intonasinya agar menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, ketika Anda ingin menanyakan pilihan yang terbaik dari lebih dari tiga pilihan, gunakan
5: ichiban.
0: Misalnya untuk mengatakan sesuatu yang paling enak, maka sebelum enak,
5: oishi,
0: ucapkan
5: ichiban.
0: Jadinya
5: ichiban oishi.
0: Untuk menanyakan mana yang terbaik, kalimatnya dimulai dengan
5: dore ga ichiban. Dore
0: adalah kalimat tanya untuk memilih salah satu dari sejumlah pilihan.
1: Jadi, untuk menanyakan yang mana yang paling enak, katakan dore ga ichiban oishii desu ka? Begitu ya?
0: Betul.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Oishii desu. Ichiban oishii desu. Dore ga ichiban oishii desu ka?
0: Berikut ini contoh percakapan tentang menentukan pilihan. Seorang konsumen ingin memilih penganan manis di toko souvenir.
6: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
7: Kore ga osusume desu.
0: Mari kita ulas.
6: Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
1: Yang mana yang paling populer?
5: Ninki ga arimasu.
0: Artinya populer.
5: Ninki
0: adalah popularitas dan
5: Arimasu
0: adalah bentuk mas dari kata kerja ada.
5: Aru.
7: Kore ga osusume desu.
1: Rekomendasinya yang ini.
5: Kore
0: adalah ini dan
5: osusume
0: adalah rekomendasi.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
5: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
0: Mari kita coba dengan pilihan lainnya. Misalnya, Anda datang ke sebuah toko untuk membeli koper. Coba tanya pelayannya, yang mana yang paling murah? Murah adalah?
5: Yasui. Yasui.
0: Ayo buat kalimatnya.
7: Dore ga ichiban yasui desu ka? Dore ga ichiban yasui desu ka?
0: Selanjutnya, Anda tengah melihat menu di restoran Jepang. Coba tanyakan, yang mana yang paling hemat? Hemat adalah kata sifat na.
5: Otoku na. Otoku na.
0: Saat Anda ingin menggunakan kata sifat na, maka di akhir kalimat ganti akhiran na dengan des. Coba buat kalimatnya.
7: どれが一番お得ですか?
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat pelayan dalam sandiwara singkat.
2: ご注文は?
5: ご注文は?
0: Artinya, mau pesan apa? Arti harfiahnya adalah pesan. Pelayan mengucapkan ini saat menanyakan pesanan kepada konsumen.
5: Cumon
0: adalah pesan. Dan untuk menghormati konsumen, maka go diucapkan di depan cumon. Wa di akhir kalimat adalah partikel penanda topik. Sisanya kata mau dihilangkan karena bisa dipahami tanpa diucapkan.
1: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
8: ご注文は?
9: ご注文は?
8: ご注文は?
0: Kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
4: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、 味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Waktunya Kaito, pemandu kuliner Anda. Topik hari ini adalah ramen.
0: Ramen adalah mie yang direbus dan disajikan dengan sup panas dan diberi topping seperti telur rebus, daging, dan sayuran. Ramen berasal dari Cina, tapi mengalami perubahan unik di Jepang dan kini menjadi salah satu makanan khas Jepang.
1: Ramen bisa dibuat dari beragam kaldu, seperti misalnya dari ayam, tulang babi, dan seafood. Pasta miso, garam, soyu, dan bahan lainnya digunakan untuk menambah rasa. Jika Anda memiliki pantangan, pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu bahan makanannya. Sejumlah kedai ramen menyediakan ramen halal, bebas alergi, atau vegetarian.
0: Rasa ramen terus berkembang. Para koki terus berupaya mencari rasa baru yang unik. Misalnya, ada ramen dengan keju atau krim kental. Setiap daerah memiliki rasa khas tersendiri. Jadi, silakan coba berbagai jenis ramen. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 1 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Miko Velma dan saya Ajur Hadi.
1: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di sepanjang perbatasan Nepal-Cina meningkat menjadi 1.003 orang. Tim penyelamat berpacu untuk mencari lebih dari 4.400 orang yang hilang, tetapi upaya mereka terhambat oleh kurangnya alat berat. Otoritas Nepal pada hari Selasa mengatakan jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor pada hari Rabu meningkat menjadi 987 di seluruh negeri. Lebih dari 3.900 orang masih belum ditemukan, termasuk 5 warga negara Jepang. Sementara itu, di sisi perbatasan Cina, media pemerintah negara itu melaporkan bahwa 16 orang tewas dan lebih dari 540 orang masih hilang. Sekitar 10.000 personel militer dan polisi telah dikerahkan di seluruh wilayah yang terdampak di Nepal. Namun, operasi pencarian dan penyelamatan berjalan lambat karena infrastruktur yang rusak parah dan kekurangan alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing. Upaya penyelamatan terus berlanjut di distrik Rasuah dan Nuwakot di Nepal, tempat lebih dari 900 orang terjebak di pembangkit listrik tenaga air. Otoritas cuaca setempat memperkirakan hujan yang turun secara berkala akan berlanjut sepanjang pekan. Para pejabat memperingatkan bahwa sungai-sungai dapat kembali meluap dan menyebabkan banjir.
0: Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang acuan Jepang telah mencapai level tertinggi dalam hampir 30 tahun. Investor menjual obligasi karena khawatir dengan kesehatan fiskal negara. Imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai 3% pada hari Selasa. Perusahaan pialang, Japan Bond Trading, mengatakan bahwa itu adalah level yang belum pernah terlihat sejak Oktober 1996. Spekulasi yang meningkat mengenai kenaikan suku bunga lebih awal oleh Bank Sentral Jepang dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat turut berkontribusi pada tekanan jual.
1: Produsen elektronik besar Jepang mengakuisisi perusahaan luar negeri guna memperluas bisnis pusat data seiring dengan meningkatnya permintaan global karena perkembangan akal imitasi atau AI. Mitsubishi Electric berencana membayar sekitar 220 miliar yen atau sekitar 1,4 miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan terkait energi yang berbasis di Amerika Serikat. Akuisisi ini dilakukan karena para ahli teknik berupaya mengurangi jumlah daya yang dikonsumsi oleh pusat data. Mitsubishi Electric mengatakan bahwa perangkat lunak perusahaan Amerika Serikat tersebut yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi konsumsi daya dikombinasikan dengan keahlian perusahaan Jepang dalam peralatan penerimaan dan distribusi daya akan membantu meningkatkan bisnis pusat datanya, baik di dalam maupun di luar negeri. Seorang eksekutif Mitsubishi Electric menyebutkan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan daya yang efisien, serta menambahkan bahwa permintaan bagi teknologi tersebut diperkirakan akan meningkat di pusat data dan berbagai fasilitas. Produsen komponen elektronik, TDK, siap mengakuisisi produsen komponen asal Amerika Serikat guna meningkatkan penjualan peralatan pendingin untuk pusat data. Sementara itu, Hitachi mengumumkan akuisisi produsen komponen transformator pusat data asal Kanada.
0: Produsen elektronik Jepang mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pusat data. Seorang analis menyebutkan bahwa pasar pusat data global berkembang pesat didorong oleh meningkatnya akal imitasi. Analis senior